0: Mui patwa di kurna masuku sa provinsia Yoniasa. Mandina mruwan cipo.
1: Matandaga, mama. Matandaga, mai. Matandaga, mama.
0: 2:02.
1: Matandaga.
0: Radio Mozambique, avirakaya provinsia Yoniasa, wampula o kabdel.

0: 17 horas de 56 minutos. Ni hala vuli harati anche ne wampula vava no ninkeno la vulani maizen bonegis maizen botardi nkansuli heni e festa ya nampula munipanya na seya provincia o Maputo muni wehera motasheni muri oli kanene wera masivili hanampula uhiula anampula ashineni anampula Ashineni anampula rivava. Nkaya ka maize nbunegizi kinanyi hera wero la mkwahanyu wopa cheria upia o Maputo ro woni heria mera anampula muni we heria mautasheni. Kahimia ifesta ya anampula.
1: Ifesta anampula ela edretera ve.
0: Masiposheni mtu kihendria nyuwa waku miheri anampula wasi vili anampula uhi ulava ni hiwa rate kina aku watu ni Fernando na rate kina aku sa
1: jibu jizo watra nilota ndaga ne jibu jizo watra mawepa kamudra kama mawepa zoteni masirmeni jizwa turutingu kinati vila achwa njibale mawepa.
0: Yoki sereka tuna kawo ko hanevo kala wero katunne ni mosha mashia maizen wera akwinywa kinako ahere lempanta ahila tuliwe feste lele ya nampula mol moshenu wa himeria
1: akala ne patience ya si elo ale maizen ni mero poto wa tunkina ko burga e poko tere tendra wa gatinno enta patience ya atara pa dare ni mardi taka twala wa lenno apia te onzi tao kenapa kalau bersih lewat tu ter, naik tahu ter ter, agak lagi nak bu, tak beres agak lagi nak bu, kita mesti beri aja, ne?
0: Ayo. Maizeni punegizi kandere wa shukurlani na open teleoni wira muroma sivili heke anampula ni panya ne ya mpanto uyo uhiula. Chau chau. Na amane ni haure lokati mwinao kitipakani ni nkele uriana ihabari saesezo rayo hiu na ashirika msulu kulupali ya radi msambiku Maputo na alavila ni maizeni punegizi.

0: Boa noite.
1: Boa noite, Rádio Moçambique.
0: Você mata com a Ramula?
1: Que mata com a Anamina.
0: O Anamina. Você não é aí?
1: Eu sei, meu mar.
0: Mudou para o Kumianyu?
1: Meu, mudou para o Kumianyu. Mudou para o Kumianyu. Kamkumi, kahit hindi kinantuhada, mudou para.
0: Ah, bakan bakani.
1: Wani, ahiyo salam.
0: Wani, kahiyya salam.
1: Atula kakumiwo.
0: Kahiyya salam, wayo. Zapo antala kustantino, gara ke ujenu Mario. Zapo antala ya.
1: Kustantino Mario, kawiru wani mani na tamu kumaka.
0: Opapo mosa.
1: O kana si pere, hezu wala manene, onera yewe. No, mumpura kambo, ni wama kusate malo, na wiki kena kwenye, na kuse kapiti, na wipa kwenye, mumpura kambo. Yole parese kapo kana kato, kahikini, mamupu wala yo.
0: Onera hai?
1: Onera ka mumpura kambo ma kusaka malo na wiki kera kwenye na wiwa kwenye na kusaka wifi na wiwa kwenye kahi kama marisado wari masin kapu tarikata
0: nto wa vanyuga no mwimu suwela mwimu mwimu suwela wapa
1: nto kamo
0: karo ndilina toko
1: kamo upu wale mkibahe mahimu upu wale kibahe tira isputu unamono ono mwimu wira wira kipakiri masi
0: aa tira isputu
1: aa
0: mwimu hani sipo nda mwapana
1: Kalau pasal si pon dah, kata nak kau sih bini nyawa kalau we kambel lewe nak balok kalau we ra, ibu aku kan tu, kau bahan si pon dah nyawa mune, kau umah sih lewe mune, kalau we sama aku kamu wa, mesti kita kena merubah ini, pasin tu kita nak kira hema para kasih wira, umur baru jawa dengan marie, we ra ini si pon dah, nenek beliot, ene, saya berkurungyo, kalau we tu, kalau siapa nyai, memang sih nyawa ini. Na tu tenu katiola ni ngure na rati musabiki kinaba hikipoela we pikinye pari
0: kiosh kulana mlopwena